0: Óyela aquí, súbela ya, óyela aquí, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya, súbela ya.
1: Notas de audio 76 76 82 71. Notas de audio.